Israel ucabanga njengokusolakala kwemsebenzi susisho ukuthi hayi ngempela ubaba wami wayentshela iqiniso uyazibona izinto ezinjengalezo abanye besicebethi khona mazwaba umuntu omdala kaweli phansi phela nakho seyaphila phezu kwezimpilo zethu kuthi akhulu uzolubona udubo mntanami angithi uthi ngiyakutshela wena uba lihlongandlebe khulu uzolubona udubo

Chilonga chamuna zaku de kana lishinga lachika kunai zvendere ngana chika ine the radio driver. Chitima chano sonongo kwa chasi muka iko zvine zvinaika. Ese kutara kwandaka ita pai pai ndaka dinene ndaka dzoka zvekare, ndadzoka zvekare with a big bang again. MJ the principal no zitare mushamarare wenyu radio 54 no zitare nepedro yacho. Chiru chevanu Limpopo province. Doko andiri kutepa jina ndiri zangu iko munyika. Yes, South Africa. Mazgraseya. Good morning. Hai wakari. Chadai zidi kusangana. Simusana kwa ndaka ita pae pae raiga. Ko. Kana chaka shizra panzira ka. Tupuna tengira pae chaka shizra ipapo. Tuchaita na mberi naiga. Rekai ni tune unu mkano kutenda hangu General Eric Knight. Kandororo. Wano wando waka sika chino chino naiga. Leje tena zwekare. Nema shama na divosa. Fepa na fikini pano orinda 54 chino chevaru. Warume. Wanukazi. Wasigana. Anele sebeze. Ayu kwa kani no kutenda imese imese wa shamara niwe pano pano vijero de 50 poti nje vatu. Pangwe chere ne miwacho ma participants vedu kana kutibachere ve nefe nyo radio 54. Ayu kwa kani ndimu wanu wacho mnita kutu zinu jite naika. Kana musipu evini kwa zinu ajiri teka ili. Kana mulipuda izwa. Ayu kwa kashu nyo teka ila. Kudana ila. Kudana. Dana. Dana. Ati mnu zao zvita kana mwanamdiki jeji ya. Aji angu bambu kamba ila jeji ya. Ati anenga kusuna unuminaka. Akuno minaka. Anenga utango da. De. De nana de taka pura karebo paipai ayo zvino zvakuto manya kuto manya kuto vanga kuto rumba maskera sei kuna vachango dibata kutanga kwazvira zvedi kuchirango chino kuita kuti tato tanga izvezve ndodini kwa muri mimi ka vemarudzi akasiyana siyana regai tanga nekudai zviya henda andi macho na budi ndi masiya na budi matabama abudi boto hani batu ba mzimu nende zwa budi ngamande san roda kana futi kane bamba kana mshumo ile ndeka na mshumo na maidiwa mbeka mshumo inopi no famini na musi hai iko chimbira gas tugu rosiga Rochiga, hono mwezi tui, nende mwezi, ojena shino, ojena muri ya shino. Zibo buya man. Shina mwese nanguwo, udofuga mimi. Arudopa, arudobona, na mwa, wadona wangu watu, hudo idiriwa, huso ngotambiwa. Shino, nimine zezo. Mutu ukote ya tamba. Ara ni wata mai udofa mubidi auto ri nga ya zvino zvimbedza uri ndi mutu ane akodzi tokomera zvino mnyas ndi zvori hoyu mubidi hoyu muri mubidi hoyiti ndi kereke ya mudzimu utofana itanzo zvakudzi mudzi tizvino mazvi ndi zvori nangwe wechia kerekeni wasvika kerekeni ngangei una vathu vanoshiera kerekeni vathu vasati ukuvakanyana una vathu vano Toma usiera kereke uitira uri vathu vachisvika hi vaona honaka na zviduro zvovewa zvavudhibudhi ndizvone zvifanana na muri wa mutu iwo mutu utoutogomera zvavudhibudhi uitira uri na mudzimu achiusedza hi hai upfambiri yawe utakara adova futi anipa na blessings na mashudu phanzo udomupanga uri kuzvida zvori hoyu mutu ukotogomera hei temperi yanga hei ukoitogomera hoyu mutu na zvino ndikotomupa mashudu phanzo ngauri ukokona undhitogomera asizvoni kane hlonipo asizvoni kane asizvoni avakoona hlonipo watamba hoyu mutu watamba ora mabhaga ndikozvipa ndikoyamba ngoho mbuye asizvoni na kakatiwe asizvoni na ungada mushumo usangotamba zvaita izvo rufunoe zvaita izvo mpo zvaita izvo zvingaziteti mutu ukotoyotamba waonana zvabudhibudhi nonukerera wafafadza dzedzi dzipefimu dzobuyavo hedzi wazipfafadza pa zvabudhibudhi uchipiranaka mutu soi udzopfa uri hai hoyu mutungo wotamba

vanopungisaka makare kare tichiri vakomana taiti tikaenda kunotamba zvezve ari manheru mwedzi uri muchenda wakati nganganga uko veduwe vakomana vakamira nekuku vasikana vakamira nekuku uko vaviri vachipinda munhanga vachitamba mukomana nemusikana iri jiti iwe kaiwe

Tatsonga zvekare mumusambo rumba matiri kutambira kudai muchikamu chechipiri chikamu chekutanga ndakupai nini dzimbo dzeGT chikamu chechipiri ndakukupai dzimbo dzerumba kuitira kuti ka tinyatsonakirwa nekuda kwekuti rumba ka haiwa rumba imaenda imatamanga nemagazi ukaimba so panenge makamanga haujeni achigwene akaimba so imene so yai bedera kuti ndinyarare ndirege kutaura zvangu ini. Woyo.

wanda bambo Roderick Chemdala kanyimbo kao kameneka makomeza kwa basi kameneka nyimbo kameneka ka kujoka piki dua anulino kagwin komeza kwa basi leo mwagu ya nshiri kwa basi Roderick Chemdala kamene pano tukenda kumapendo kwa nyimbo mwazipo ni mapendo chimene chitu kuti tafika kumalire basi ndizimenezo pali benzina ansifuti ndiye ngati nda nyamuka ile pano basi ndizakusiya ina nyamata futi imene yaza kukomezani kwa basi mpaka nakufika pa nthawi imene iyo futi ine basi ndizapita ndadaita pala pa mkomana kongwari nena ndimsoro wenyu kadembo wabwa mongeme mena shumba maziwe Tak makan orang pindah pada mereka makanan si Syria kangguara. Anyway, berubah kena ada mazan orang mana. Sekarang sekarang masih shock lagi. Syarai, dambuzo. Si muzgai tu, mutiara sunyuka. Tak dah sunyuka nak makan beri cikak makumbu.